Eka tukenguru kino jiba semandanya mkuri kiligane jinsa amirize Indu ndi kituri mungu kisika chabu jumbani mchunga royacho Tuizera kwa mandanya mugira ibehevziza Gechisa itana tunata mirongo itatu unine Alikuna kuminye chiko tubaturi kumwena Lydia Ridike Burundi Muli tombora uweho okuki ila mandanya na mfanga tarenga Ibihumbi bigira kuri bibiri vyo njene Aliku mguswa kuwa ofise imyaka igira kuri chumi numu nani Ni hirenga tikireo zitanga atandu kanya mkisagara chabu jumbura Igitega bariyo muri buhumuza niho bari muri burunga niho bari butanyirana niho bari ariko ngaha mu gisagara cha Bujumbura itikishobora kuzisanga ngaha mu cibitoki kuri terre yitwa aho ku pave ternef ni mu cibitoki cha Rugombo kuri Barkora shop urabasangaho ahibubanza urabasangaho ni ngaho ku isoko ahani muri Bujumbura mugiye muri buhumuza urabasanga hari muyinga neza neza ngaho ku isoko aho bita ku mafi igiteranyo urabasangaho ni ku isoko ryo mukinanira ngaho ku mafi nyene ni mugiye muri burunga naho nyine urabasangaho ni ngaho mu Kayogoro iruhande ya Interbank inyanza rake naho nyine ho bari hefo isoko nkuru mu Rumonge urabasanga ngaho kwa Sion muri Butanyerera urabasanga muri Kayanza iruhande ya Copec urabasanga ngaho ku sanganzira muri galeri yitwa Busiroro ariko ngaho ingozi uraza ngaho ku isoko mugiye kandi ngaho mu Kirundo naho nyine urabasanga ngaho kuri zino tike zigwa amafaranga 2000 ubasanga ngaho ku isoko ni

Reka nawe we Egide na haye tugushimire cyane ku kiganiro ishirore washuhugirana na mbonerane umwe mu bagiye baranira ibidukikije ndetse no byagatazi na muntu n'ibindi bitandukanye bivanye n'amabanga yagerarangura mu gihugu nko bagiye baravyumva ndetse no mu kino kiganiro kugera ku isaha zitatu n'iminota 12 kuri mikro ariho mwege mucuguri nyakiramajwi zanyu muri kumwe na Jean-Claude Nshimirimana mugiye muhinga bw'ivyuma ari Mathieu habana Yezu duje tubananya tubashikiriza ibyo twabateguriye mu rutonde rw'ibiganiro byacu mwana y'umugubwa neza turi ku munsi wa kane igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa Mukakaro umwaka w'2022

0: katuve munyabiraba twakirundi munywanyi ku mulonga lo
1: alo Claude biri gute musa
0: bintu bimeze neza tuyaganande
1: ni hatunyimana ku muhupe
0: ego ijuru giza kurinde
1: kuri wenye numpaye umurongo
0: urakoze cyane
1: umuryango wanjye wose ahuri hose tunyuwirandi
0: ego
1: umuntu wese akunda radio indundi kiritira yumviriza hari hose kitero cyiza mugare Claude Murabu murongo w'icenda n'icenda mu buryo inyanyo bireferemo
0: sawa sawa